enyuma nedukulika abandi munywako omwenge oti mboizi nonya omwenge toirya na maino omuntu agufunya oti kyoloni enyumba izwire mwoto mubibi mugona nemere mumanyumba oduuma ulo mutyero supa abakali enagi masukire mulimo nti oyina kwefuwa kalifuwa nofunya kusa kaisi noba nomusaiza muli makasiru ni mumuleta ensi nomunyumba nze mbakobera mazima kubanga emyanka gyange ginjikirya okwakobera emitata akuwulira ate timbatyambula kyembatyako kubanga esaana akaata omubuizi nfiire mba nfiire ate anafu ange akaali kwakobera ebyendowooza mali bifuna mutya ate andikubakobera mube n'obuyonjo omu maka gange oyabeka eizuli omutawuni egyeri waajya gibasikamu amaanyi oyajya ensuna gibyaliire mu lwaki kubanga mulimu okyumbya ensuna egyo gitaka naye nimudurira enyumba ebintu ebikyafu abasayansi bakoba nti ebiwuuka byona byona biina endowooza moiza ebintu ebyeta ebiwuuka cyumbi sukaali mwenge abandi mudukuuka enkwawo oti munyala omuntu nakola enkwa nga tyemmka naye ogumanga ogumiga mula okulumba naliwakoba niki kimomena mwabire ukunga mukomye mubeeka abantu abayonjo ate negira mukamu nti ensuna bafuwa tigifwa kubanga ensuna bafuwa ukitempe ebafuwa ukitempe kitegeeza nti ensuna oni yabatuukire omu nyumba yo asooka atyameko ukitempe nga ataka okufunyirye gyayaba nana ensuna tiyetaa kufunyirye kubanga owenanyira oli kufunya aiza wiz direct ukuluma asookaho okuluma kaisi naawe ukitempe